Hanya hai jutunun di por kaham tailam sogo khanai tongnai marki sing songno sarasa point dog megahertz FM jentuni dabuk norokni hamjakma sini khatungma pandawo ozra onoro khanai manai norokni khanatok jakma ni rasamung rok tai norokni hamjakuk mani khanatok hamjakuk mani rasamung rok no phaiding kyo zoro fuilano kok dubai kringjak sabotong ozra wo kok duk yasagainali